0: wannan sako ne daga ofishin babban mai ba wa gwamnatin jihar Kano shawara akan ilmantarwa, fadakarwa da wayar da kan al'umma. Honorable Bilkisu Yakubu Indabo.
1: Ya naga gaba daya ka burkita gidan.
2: Kaatin zabe na nake nema. Kin san lokaci yana ta karatuwa. Mu kuma al'umma karbar hukumar tarauni muna da cikakkun hujjoji na kada Qur'an mu ga dan kwarai. Wato Honorable Nasiru Bala Aminu Jaoji a kujerar majalisar wakilai ta tarayya.
1: Kace adangarin kasar Hausa kuma alfaharin al'umma karamar hukumar tarauni. A fagen bada tallafin ci gaban rayuwa tun baya rike da kowane muƙami.
2: Kodi ki kara tallafin jarin sana'o'i ga maza da mata. Gyaran hanyoyi, bohol da transformer, ga kuma ba da tallafin kula da lafiya da tallafin karatu ga ɗaliban karamar hukumar tarauni ga rungumar ƴaƴan jam'iyya.
1: Jaoji gatan marayu.
2: Kin ga kuwa ai ya kamata ɗaukacin al'umma karamar hukumar tarauni a adana ƙura'a domin kada Honorable Nasiru Bala Aminu Jaoji a tutar jam'iyyar APC.
1: Dan in ya zama wakilin tarauni a majalisar wakilai ta tarayya mun warke.
2: Wannan sako ne daga awali barista mai turaren wuta.